Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.
2: Sebelah 5,1 FM, Suara Budaya, Palangkaraya, pukul 7.04 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk ngasih informasi terkait kota cantik dan juga provinsi Kalimantan Tengah kamu selama 1 jam ke depan. And nanti di pukul 7.30 akan ada informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng Mami ya di pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya pagi-pagi kayak gini, kita tuh udah nyari kopi, nyari sarapan, jajanan tradisional versi kamu. Di udara yang segar, udah bisa ngelihat langit yang biru biasanya. Tadi kan belakangan ini, 2 bulan ini gak kayak biasanya nih. Kalau kita lihat udara juga kayaknya makin hari makin buat kita mikir ya. Ini tuh sebenarnya lagi kabut atau lagi pakai filter noise aja nih semuanya. Pada ngeblur aja nih semua. Nah, ada informasi terkait data dari IQ Air di tanggal 18 September 2026 kemarin banget. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tuh masih terpantau buruk. Dan tentunya seperti kita tahu, Palangkaraya mencatat AQI di 1010, kemudian di Sampit ada di 678, dan juga Puruk Cahu di 361. Ketiganya tercatat dalam kategori berbahaya. Nah, mungkin ada yang bertanya, IQR ini tuh sebenarnya apa? Ini tuh sebenarnya adalah platform menyediakan informasi mengenai kualitas udara. Nah, sementara AQI atau Air Quality Index adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas udara. Semakin tinggi angkanya, berarti kondisi udara semakin buruk dan juga resikonya terhadap kesehatan semakin perlu diperhatikan. Selain dari tiga wilayah tadi juga, masih ada disusul Muara Teweh dengan 199, ada Tamiang Layang dengan 181, Pulang Pisau dengan 171, berada dalam kategori yang tidak sehat, kemudian ada di Pangkalambun, ada di Kuala Kapuas, kualitas udaranya masuk ke kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, dan juga di Buntok berada pada kategori yang sedang. So, Kelapa Hari, perlu diingat juga dari data kualitas udara mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Dan tentunya di hari ini di tanggal 19 September 2026 pun tentu ada update di setiap harinya. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut mengenai kualitas udara dari Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi kalau boleh curhat, pagi hari ini di sekitar kamu kabutnya lagi gimana nih? Masih terasa berkabut atau sudah mulai terasa panas terik mataharinya? Sharing ke kita di 0811 520 1233. Kita kasih info buat seluruh masyarakat Kota Palangkaraya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

0: Globe hari pukul 7.31 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk menghadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: FM Suara Budaya Palangkaraya menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Masih bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya, di hari ini akan langsung menginformasikan untuk kamu. Pada rekan kami dari BMKG Palangkaraya, disilahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulap hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 19 September 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelompok hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa keluar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulap hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kulap hari kami akan terus memberikan informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Nanti malam kami akan hadir kembali bersama dengan informasi cuaca di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Indonesia Barat. Kalau tadi kita ngomongin tentang indeks cuaca dari Kalimantan Tengah, dan juga tadi didukung bareng informasi cuaca ya dari teman-teman BMKG yang udah ngasih tahu informasi sepanjang hari ini nanti cuacanya gimana aja tuh dia ya informasi update-nya. Nah, ini juga masih berhubungan bareng dengan kondisi sekarang ini, yang dimana kali ini ada informasi dari kota cantik kita. Kalau di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi, sejumlah pekerjaan perbaikan jalan di beberapa wilayah kota Palangkaraya ini tuh sebenarnya masih tetap terus berlangsung tuh. Kalau kita lihat dari informasi dari lapangan, ada beberapa ruas jalan yang mendapat perbaikan. Di antaranya ada Jalan Perintis Permai, Jalan Cemihing 1, Jalan Temanggung Tandang 1, kemudian ada Jalan Beruk Angi 1. Dalam proses pengerjaannya, para pekerja juga menghadapi kondisi udara yang kurang baik akibat asap yang semakin pekat. Jarak pandang yang terbatas juga jadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan selama pekerjaan berlangsung tentunya ya. Nah, selain ruas-ruas tersebut juga masih terdapat sejumlah jalan lainnya yang disebut sedang dalam proses pengerjaan melalui Dinas Perkintan dan juga Dinas PUPR Kota Palangkaraya. Nah, dari informasi ini juga tuh bisa jadi gambaran buat kita semua kelapa hari ya mengenai perkembangan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik kota di Kota Palangkaraya. Kalau misalkan nih kalian kelapa hari melewati salah satu ruas yang sedang diperbaiki, bagaimana kondisi jalannya sekarang? Apakah sudah terasa jauh lebih nyaman untuk dilalui, atau bahkan masih ada beberapa bagian yang perlu ditindaklanjuti atau bahkan diperbaiki? Silahkan berbagi informasi dari wilayah masing-masing, boleh ke kita atau bahkan langsung ke teman-teman dari pemerintah kota, yang dimana juga memberikan laman resmi langsung terkait laporan infrastruktur ini. Karena kita tahu kondisi di lapangan menjadi informasi yang penting untuk masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Dan tentunya di tengah kondisi kabut seperti ini, kita semua sadar dan kita semua sama-sama menghimbau bahwa keselamatan kita semua, baik pekerja, masyarakat, atau bahkan hal masyarakat yang juga melakukan aktivitas kesehariannya menjadi hal yang paling penting dan hal yang paling perlu diperhatikan. So, tetap stay safe untuk semuanya teman-teman ya. Boleh lakukan apapun yang kamu mau, tapi tetap dalam batas kemampuan kamu. Kira-kira apa yang kamu andalkan selama musim kabut ini untuk bisa dapat tetap melakukan aktivitas kamu tapi tetap merasa fine di tengah musim seperti ini, walaupun kita semua lagi khawatir dan berjaga-jaga. Share tips dari kamu di 0811 5201233.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

waktu Indonesia Barat, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyerahkan sertifikat indikasi geografis tembakau, Python atau VO, Probolinggo dan Mangga Padang Lereng Wilis Kediri dalam rangkaian kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Surabaya dalam jumlah total terdaftar 263 produk. Melalui pernyataan yang diterima di Palangkaraya pada Jumat diterangkan bahwa penyerahan sertifikat didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbolinggo dan juga Wakil Bupati Kediri. Pertamanya produk indikasi geografis terdaftarnya menunjukkan semakin luasnya perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah yang memiliki karakteristik kualitas dan juga reputasi yang berkaitan dengan wilayah geografis asalnya. Penyerahan sertifikat indikasi geografis ini merupakan bentuk pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hai, pukul 8.13 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk mikirin makan siang kamu. Walaupun sebenarnya ini masih masuk ya untuk sarapan, tapi kayak umami, tipe yang kayaknya dari dulu bisa banget nge-skip sarapan, tapi bukan ngajak kamu untuk tidak sarapan ya. Beberapa orang mungkin ada yang terbiasa, cuma kayaknya in this era harus tetap sarapan ya gitu. Nah, ngomongin tentang sarapan dan juga persiapan makan siang, nanti udah kepikiran belum hari ini kamu mau makan apa? Ya, di musim seperti ini kayaknya makanan hangat dan juga punya cita rasa yang khas jadi salah satu yang direkomendasikan semua orang. Kalau kamu udah nebak soto, bener banget. Tapi kali ini Umami bukan mau ngomongin soto-soto seperti yang kita kenal. Kalau di Palangkaraya ada soto Banjar, ada soto Lamongan, kemudian ada soto mie, ada banyak lah jenisnya gitu. Tapi kali ini kita akan kenalan bareng dengan satu soto khas dari Magelang. Kira-kira soto apa sih sebenarnya ini Umami? Aduh, ini ngasih infonya juga lapar sebenarnya ya. Nah, nama sopnya adalah Sop Senerek. Kamu gak salah dengar. Sop Senerek ini tuh jadi kuliner khas Magelang dengan kacang merah sebagai bahan utamanya. Hidangan ini tuh disajikan dalam kuah kaldu sapi yang diberi bumbu, dilengkapi sayuran, sampai daging sapi, bahkan jeroan. Nama Serenek sendiri ini tuh diyakini berasal dari kata snurf, yaitu sup kacang polong khas Belanda. Asik, ada sejarahnya deh. Karena kalau kita lihat, masyarakat setempat kesulitan melafalkan kata snert. Penyebutannya kemudian berubah menjadi senerap. Itulah alasannya. Selain dari bahan yang digunakan, sop senerap juga tuh punya keunikan dalam penyajiannya. Beda sama jenis sop yang lain yang umumnya mungkin sering banget kita lihat ya. Dan sering banget sop-sop yang lain kita melihatnya sebagai makanan pendamping. Nah, tentu dari sop senerak ini merupakan menu utama yang dihidangkan bareng dengan nasi gitu, mirip-mirip Lamongan ya. Nah, hidangan ini tuh bisa banget dinikmati kapan saja, mau kamu sarapan, mau kamu makan siang, bahkan oke banget dimakan malam. Sampai sekarang ini juga kuliner ini tuh adalah hasil akulturasi yang dimana masih disajikan di rumah-rumah, bahkan banyak warung makan yang mana sop serenek ini juga tuh jadi kuliner legendaris yang diburu para pecinta kuliner di berbagai daerah kota. Dan tentunya ini kuliner resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2025 kemarin. Kapan lagi kamu makan sop, ternyata sopnya adalah salah satu warisan tak benda. Asik. Kita bisa menikmati sejarah ya. Dan tentunya ini masih tersebar di kota Magelang. Jadi kalau kamu mau langsung ngerasain autentiknya, boleh kamu akan cobain langsung di kota Magelangnya. Atau bahkan kalau lagi di era-era lagi susah untuk berangkat ke Magelang saat ini, mungkin bisa kita cari resepnya di TikTok atau bahkan di aplikasi. Kita akan recook gimana sih cara bikin sop senerek ini. So, nanti kalau udah berhasil recooknya ceritain bareng Umami di 0811-5201233. Kita cerita-cerita bareng sama rasa dari sop senerek ini juga. Ngomongin makanan Jawa, jadi pengen dengerin lagu Jawa. Kali ini ada Guyon Watun nemenin kita bareng dengan lagu Nemen.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gig economy adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.

New Globari Baritama Hello pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di wilayah selatan. Setelah, maksud kami, salah satunya dengan membangun jaringan pipa bawah air untuk menyalurkan air bersih. Rencana tersebut merupakan upaya untuk mengatasi masalah krisis air bersih di wilayah selatan Kotim karena kekeringan di musim kemarau dan adanya intrusi air laut yang membuat air sungai dan sumur menjadi payau sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini juga terutama yang menjadi atensi adalah kecamatan Pulau Hanaut yang terpisah Sungai Mentaya di wilayah

wilayah induk kabupaten tersebut dan pembangunan infrastruktur dari kecamatan tersebut masih sangat terbatas. Pembangunan jaringan pipa bawah air diperlukan karena persoalan air di wilayah pesisir bukan hanya sekedar keterbatasan infrastruktur distribusi, tapi juga dipengaruhi kondisi air baku yang terdampak intrusi air laut. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Budaya Palangkaraya Raya. Stay tune bareng kita ya di pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, yang dari tadi kita ngomongin tentang pagi hari, ternyata sekarang sudah menjelang siang. Menjelang siang kayak gini tuh sebenarnya aktivitas yang paling andalan untuk kamu sebelum akhirnya ngantuk lagi untuk kembali bobo. Kira-kira apa tuh? Kalau mami sih biasanya jam-jam segini tuh jadi jam-jam yang rawan, karena kalau kita udah beraktivitas dari subuh, bawaannya ini tuh jadi benar-benar yang lelah gitu. Tapi lelahnya nggak selelah waktu sore senja. Ada juga nggak nih di antara beberapa hari kalau misalkan after senja, asik, karena sekarang bilang nggak ya, after senja setelah terbenamnya matahari, entah kenapa badan pun kayaknya ikutan off. Jadi kayak entah gimana, di momen itu tuh bawaan yang ngantuk banget, pengen tidur. Nah, ini adalah momen serba salah sebenarnya. Mau dibawa tidur, nanti akan bangun lagi di jam 9 malam. Tapi gak dibawa tidur, nanti akan los, gak tidur sama sekali sampai menjelang subuh. Padahal besok kita masih beraktivitas. Tapi kayaknya malam ini gak apa-apa kali ya. Nikmati malam minggu kamu, asik, dengan versi kamu sendiri. Indeks ekonomi buatlah di lingkungan rumah kamu, buatlah di dalam rumah kamu aktivitas yang menyenangkan. Karena iya, sekarang mau kemana-mana juga bingung kan ya. Tapi gak apa-apa, curhat bareng kami juga siap, karena kita akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Nanti kita akan berjumpa kembali ya di siaran berikutnya. Ada Guyon Watun jadi lagu terakhir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Korban Janji menemani kamu di siang hari ini.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

pandangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Lobari Barita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dari Dapil 1, Akhi Rogit, menyerahkan paket bantuan berupa pupuk berkualitas serta sejumlah alat produksi pertanian perkebunan modern kepada perwakilan kelompok tani di Desa Panuun. Penyerahan bantuan ini sendiri merupakan salah satu rangkaian pada kunjungan dalam rangka reses anggota DPRD Kabupaten Murung Raya di wilayah masing sebagai bahan untuk masa sidang di tahun 2026. Penyerahan dua bantuan pertanian ini merupakan harapan besar para warga yang sebelumnya menginginkan bantuan tersebut. Tujuannya untuk sektor ketahanan pangan lebih meningkat melalui program pemberdayaan petani setempat. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: kala di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang. Karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawah kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau, dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang, yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan keding udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
4: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar lincu atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lincu yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan.

Habehet kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet kilat Hapanauliu tinggal lam. Habehet kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama

0: cucuku, Kayau, pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali. Juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari, mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, kulapahari pendengar manapun Anda berada. Tambah selamat lingun alatai, salam sehujud kerende malempang. Adil kata linu bacuramin kasaruga, basengat kajibata, arus. Ya, kulapahari di Sabtu siang ini senang sekali ya, saya Suneta Mantike kembali bertugas menemani aktivitas siang Anda. Edisi penyiaran kita hari ini Sabtu tentunya ya, 19 September 2026. Ya, kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kulapahari, meski suasana di luar masih diselimuti kabut asap ya, semoga semangat dan aktivitas kita tetap berjalan dengan baik. Kalau Pak Hari hari ini masih beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker yang sesuai, kurangi aktivitas di luar kalau kondisi udara sedang kurang bersahabat ya, dan jangan lupa cukup minum. Tapi tenang nih ya, kalau Pak Hari di siang hari ini kita akan membuat suasana jadi serius terus gitu ya. Enggak deh ya. Iya, kita bakal nemenin kalau Pak Hari di Sabtu siang ini dengan musik, informasi dan juga obrolan ringan yang tentunya tetap dekat dengan keseharian kita ya. Jadi buat kalau Pak Hari di rumah ataupun di perjalanan ya, ataupun sedang bekerja atau mungkin juga baru selesai beraktivitas, tentu saja tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya ya. Baru saja hadir di ruang dengar kamu semua, kalau Pak Hari tadi adalah drama legenda dengan judul Kayau Pulang Guntur dan Mayang. Nah, itu tadi ya. Oke, kembali kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
4: Don't forget to listen to Pro Empat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Sapa Pua.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Ini. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: suamiku, apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya, istriku. Saya sudah mengetahuinya. Memangnya, kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas! Aku mau pergi ke hutan sekarang.

terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang.

0: Inge, mari masuk. Senang sekali bisa melihat Inge datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Inge.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo, duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makanya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok enggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya Mina, terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri Tung.

berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya, Tumbang, jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal. Dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu lintar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halu lintar yang masuk menyambar menyambar rumahnya. Sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan jema menjadi batu. Sedangkan Inye sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inyil. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inge, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Oke, Kulo Pahari di siang hari ini ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Disabilitas. Namun kali ini adalah siaran ulang ya, siaran ulangan dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya dengan judul Setara Tanpa Batas Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Disabilitas. Berikut ini spesial untuk Anda bersama Bapak Mulyan Sah, penyandang disabilitas netra. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda.
1: Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata, Arus. Selamat siang, senang sekali saya Sunita Mantike kembali hadir menemani aktivitas siang Anda di program Obrolan Budaya, tentunya kali ini spesial Obrolan Disabilitas. Dan senang sekali ya, di studio kami Perempat Terhadap Palangkaraya sudah hadir satu narasumber ya, penyandang disabilitas netra tentunya. Di siang hari ini ada Pak Mulyansa, langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat siang Pak Mulyansa.
2: Halo, selamat siang Bu Sunita dan pendengar serta pemirsa RRI di mana saja berada. Iya. Pastinya ya. Iya.
1: Bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Walaupun cuaca kita yang kurang sehat nih Pak ya. Sudah beberapa hampir sebulan ya, enggak juga ya. Sampai sebulan asapnya belum. Tapi iya, semoga cuaca yang seperti ini, kondisi seperti ini cepat berakhir. Banyak yang udah pada ini ya, sakit. Udah pada musim kemarau sakit batuk pilek yang pastinya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini Pak kita akan berbicara terkait topik Setara Tanpa Batas Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Disabilitas. Nah, untuk Kulo Pahari tentunya di siang hari ini juga, setiap orang itu berhak ya merasa diterima ataupun dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Dan kita akan berbicara terkait Setara Tanpa Batas Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Disabilitas ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai tentu saja pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Oke, Kulo Pahari langsung saja nih kita sedikit berbincang sebelum kita masuk ke pertanyaan nih. Pak Mulyansa, boleh cerita sedikit tentang keseharian Bapak nih dan aktivitas yang biasa dilakukan Pak? Boleh diceritakan?
2: Baik, Kulo Pahari, Perempat. Saya ketika dengar kata Kulo Pahari, jiwa Dayak saya menggelora. Baik, untuk keseharian saya, Ibu, keseharian saya apa ya? Saya ini aktif di organisasi Pertuni, ya, Persatuan Pelajar Indonesia Kalimantan Tengah, dan kami dalam 2 tahun terakhir itu mencoba menginisiasi atau menjadi inisiator penerbitan perda di daerah-daerah. Tentu saja bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif. Ada 2 daerah yang sudah kami kunjungi, yaitu Kabupaten Barito Selatan di 2025 dan sekarang kami di Kota Waringin Timur di 2026 masih proses untuk mendorong penerbitan perda disabilitas di 2 kabupaten tersebut.
1: Oke. Kalau satu kabupatennya apa tadi, Pak?
2: Kabupaten Barito Selatan.
1: Barito Selatan. Gimana perkembangan yang di sana, Pak?
2: Oke. Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 perkembangannya sampai dengan sekarang memang perjalanan perda disabilitas itu tidak gampang, tidak mudah prosesnya, melewati beberapa tahapan. Dan ternyata pada jelang akhir ya, akhir keberhasilan menurut saya sudah hampir 80%. Kita terkendala dengan pemerintah sana terkendala dengan efisiensi dari pusat.
1: Oh, ternyata ada efisiensi juga ya, semua terdampak
2: semua
1: ya Pak ya.
2: Semua terdampak bahkan termasuk untuk peraturan daerah untuk disabilitas ini juga terdampak ketika ada efisiensi anggaran.
1: Oke. Kalau untuk kegiatan sendiri nih Pak, ada nggak kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini atau sebelumnya atau sesudahnya akan direncanakan karena mengingat efisiensi anggaran ini?
2: Sebenarnya kalau untuk kegiatan kami pribadi atau Pertuni itu, kami kan bekerja sama dengan yang namanya DRAF, satu lembaga yang dari Amerika sana. Nah, tapi kan kami hanya sebatas untuk mendorong saja dan pada finalnya atau pada penentunya adalah pemerintah sana. dan pemerintah lah sebenarnya terdampak dengan efisiensi itu, jadi bukan
1: tidak berjalan juga punya pemerintah,
2: iya,
1: kita hanya pelaksana
2: keadaan. Karena memang menurut donor itu iya, mereka ingin semua di dunia, semua negara itu memenuhi hak-hak disabilitas kan gitu. Betul. Ya ini tanpa bermaksud berintervensi negara manapun, tapi memang isu disabilitas merupakan isu global.
1: Tapi bagaimana nih Pak, cara Bapak menyikapi isu tersebut Pak?
2: Oke, baik. Jadi gini, kita semua itu suka tidak suka, hidup itu bukan kapasitas untuk memilih, benar ya? Ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi disabilitas, ini bukan kemauan saya. Saya tidak pernah membuat janji.
1: Siapa? Iya, kita tidak pernah
2: tidak pernah membuat janji, misalnya saya nanti kalau lahir mau jadi disabilitas mental, enggak kan? Atau Bu Soneta, saya pengen jadi penyiar di Pelompat, enggak
1: juga.
2: Saya
1: juga enggak pernah berpikir
2: itu. Ini semua adalah kemauan Tuhan, kemauan Sang Pencipta, dan naif sekali bagi kita sebagai makhluk ciptaan ini kok tiba-tiba langsung menghukumi seseorang dengan kalimat tidak berdaya gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting memandang disabilitas itu bukan ketidakberdayaannya, akan tapi memandangnya dari keragaman penciptaan yang kuasa. Seperti kita memandang ada gendut, ada kurus, ada pendek, ada tinggi, ada hitam, ada putih, ada juga mungkin orang dengan perbedaan-perbedaan. Dan disabilitas itu merupakan bagian dari keragaman ciptaan yang kuasa.
1: Betul, luar biasa ya. Betul sekali pemahaman Pak Mulyansa seperti itu, karena kita adalah makhluk sosial ya Pak ya, dan kita juga sama manusia sesama manusia seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita sama walaupun disabilitas, kita juga sama mempunyai perasaan, sama-sama mencium udara. Dan tempat, dan tentunya kita mempunyai darah yang sama ya Pak ya.
2: Merah juga.
1: Kecuali kalau dia bukan warna merah, berarti dia bukan manusia ya Pak ya.
2: Iya.
1: Alien mungkin ya. Dari negara atau luar angkasa. Iya. Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, Pak, apa hal yang paling membantu nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bapak nih sebagai penyandang disabilitas netra?
2: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah, makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, dan sekolah lainnya, ya tentu saja menurut kami ini tidak setara, karena ini tidak setara menurut kami.
1: Oke Pak, baik, terima kasih. Kalau ini, menurut pengalaman Bapak sendiri nih, seperti apa nih lingkungan yang benar-benar nyaman dan ramah bagi teman-teman disabilitas netra itu yang seperti apa Pak?
2: Lingkungan yang nyaman, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, ya lingkungan yang nyaman dan lingkungan orang sekeliling kita mengerti kemauan kita, itu orang yang melibatkan kita dalam segala hal. Ya, kemudian yang terpenting adalah untuk satu daerah tentu saja mempunyai guiding block di jalan-jalan sebagai penunjuk jalan. Di kantor-kantor juga harus seperti itu. Nah, jadi lingkungan itu kadang-kadang, kalau memang dia aksesibel, dia tidak akan membuat penyandang disabilitas menjadi disabilitas. Misalnya teman-teman yang pengguna kursi roda, ketika memang mereka diberikan semacam bidang miring atau jalan untuk kursi roda, mereka akan bisa jalan sendiri kok. Maksudnya mereka akan bisa beraktivitas sendiri, bisa ke ruangan sendiri kalau dia di kantor gitu ya. Begitu juga teman-teman disabilitas, mereka dibekali OM biasanya, orientasi dan mobilitas. Ini bagi teman-teman yang sempat bersekolah. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah sekolah bagaimana? Nah, ini tugas-tugas kita. Di samping tugas kita, dan ini juga tugas negara, memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu terpenuhi pendidikannya, terpenuhi lingkungannya, dan terpenuhi semua hal yang berkaitan untuk membantu jalannya kehidupan mereka.
1: Oke. Pak Mulyasan, pernahkah mengalami situasi ketika orang lain ingin membantu, tetapi cara mereka itu membantu yang diberikan itu justru kurang tepat, Pak? Pernah nggak seperti itu, Pak?
2: Baik, saya pernah pada suatu waktu, ini cerita yang kurang hari, dan ini semoga tidak dicontoh.
1: Tidak terjadi aja deh, Pak.
2: Jadi, saya jalan dari satu tempat, jalan. Kemudian dari arah berlawanan saya itu ada orang juga. Kami berlawanan arah nih. Kebetulan di kiri saya itu ada pari. Di kiri saya itu ada pari. Jadi dari depan saya ini masih jauh. Saya mungkin kalau bisa mengukur-ukur kurang lebih 3 atau 5 meter. Tapi suaranya kedengeran kan ya? Pak kiri. Pak kiri. Ya saya kiri, Pak kiri, keceplung saya itu.
1: Loh, saking ke kirinya ya, Pak ya.
2: Lalu dia bilang, kan saya udah bilang ke kiri. Bapak, kita berpapasan, kita berhadapan posisinya Bapak. Bapak ke sini, saya ke situ. Kirinya Bapak, kanannya Bapak adalah kirinya saya. Ya, kirinya Bapak adalah kanannya saya. Kalau Bapak bilang kiri, ya saya kirinya saya, bukan kirinya Bapak. Jadi saya, jadi kalau saya nyemplung bukan salah saya. Betul. Salah Bapak yang tidak memahami keadaannya, begitu. Nah itu satu pengalaman yang nyata saya pernah alami.
1: Nyemplung, akhirnya pasti Bapak nolongin gak?
2: Ya nolongin. Cuman tadi menyalahkan. Saya bilang kiri-kiri.
1: Bapaknya bilang kiri ya. Cuman pemahaman Pak Mulyansa, ya kirinya Bapak Mulyansa. Harusnya Bapak yang berpapasan itu.
2: Bilang dia kanannya dia.
1: Pak ke kanan sedikit.
2: Nah,
1: kalau Bapak ke kiri, Bapak kan nyemplung pari.
2: Benar. Karena arahnya berlawanan. Beda kalau beliau di belakang saya. Nah itu sama arahnya.
1: Baru dia bisa bilang seperti itu. Betul-betul. Lucu juga ya Pak ya.
2: Lucu dan menderita.
1: Paritnya besar nggak Pak?
2: Tidak sih.
1: Cuman selutut doang?
2: Cuman basah yang pastinya dan malu.
1: Nggak ada yang tahu juga. Bapak juga nggak lihat mereka.
2: Tapi tetap saja rasanya. Menjadi pusat perhatian.
1: Oh begitu ya Pak ya?
2: Iya baik.
1: Tapi kebetulan mungkin di waktu itu jalannya nggak terlalu ramai ya Pak ya?
2: Rasanya sih ramai.
1: Oh ramai.
2: tapi syukurnya waktu itu era medsos belum ada.
1: Digital belum ada.
2: Belum.
1: Coba kalau udah di video ini Pak ya viral tuh.
2: Tiba-tiba ada netra nyemplung.
1: Tapi enggak deh Pak, yang jadi sasaran empuk biasanya yang enggak netra ya Pak ya. Karena dia enggak bisa memahami orang yang netra gitu.
2: Benar.
1: Oke, luar biasa pengalaman itu yang paling.
2: Ada lagi yang saya bagi pengalaman ya. Kami ini kan sesama netra kadang-kadang tuh bergurau. Kami tuh udah terbiasa ketika saling ketemu, punya mata tuh digunain gitu ya. Itu udah biasa tuh. Tapi kami biasa aja, tapi kami akan tersinggung ketika itu dibicarakan oleh orang yang non-disabilitas.
1: Oh gitu ya Pak?
2: Bener dong, rasanya beda.
1: Beda dong.
2: Karena kalau kita komunitas sama tuh kayaknya
1: aman aja Pak.
2: Aman saling ejek ya. Lu sama kayak gua gitu kan. Tapi kalau orang luar, sakitnya tuh.
1: Sakitnya.
2: Dan kadang-kadang ya, ada juga tuh netra yang kadang-kadang tuh tidak tahu apa bahasa tepatnya ya. Tuh netra yang sok tahu gitu.
1: Sok tahu.
2: Dia ngejelasin, dia ngejelasin ke kita sama-sama netra, tuh di situ banyak orang, ya kan. Itu ada orang pakai baju merah, baju apa. Ditanya, "Kamu tahu dari mana?" "Dari anak saya." Ih, saya bilang, "Ngapain mau cerita? Saya juga punya pendamping yang sama gitu." Jadi ya itulah lelucon apa ya dinamikanya teman-teman netra dan teman-teman disabilitas loh gitu.
1: Ternyata ramai juga ya Pak.
2: Ramai banget.
1: Walaupun iya. Saya enggak pernah pun juga, saya juga punya ya Pak ya gitu.
2: Iya, jadi ternyata yang diceritain tuh berdasarkan pandangan mata.
1: Orang juga.
2: Iya.
1: Misalnya sendiri mata batin ya Pak ya harus bisa.
2: Oke.
1: Luar biasa itu pengalaman Pak Mulyansah ya. Terkait cara membantu yang memberikan justru itu kurang tepat ya Pak ya itu tadi. Nah kalau untuk pengalaman nih Pak, pengalaman ketika menggunakan fasilitas umum seperti transportasi atau trotoar atau perkantoran nih atau tempat pelayanan publik.
2: Baik, biasanya saya kalau transportasi kita kan masih tidak se hebat Pulau Jawa ya, kita kan paling top ada angkot, ada mobil, gitu kan ya biasa lah.
1: Ada bus.
2: Cuman memang yang membuat saya risih itu ketika saya jalan di pinggir jalan menggunakan tongkat, itu banyak truk yang parkir sembarangan.
1: Gitu. Oh, iya.
2: Jadi saya sempat 1-2 kali terpentok.
1: Terpentok ya, Pak?
2: Iya, terpentok di muka gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Karena pakai tongkat ya, kadang kita lagi asik ngelamun, bikin apa gitu. Tiba-tiba duk, duh.
1: Waduh.
2: Enak nih. Pakai ini juga sebuah apa ya? Sebuah himbauan atau apa sih? Permohonan sebenarnya. Truk-truk janganlah parkir di bahu jalan yang betul. Karena bahu jalan itu kan tidak hanya milik non disabilitas, juga biasanya teman-teman disabilitas yang menggunakannya. Jadi rentan banget untuk bahaya bagi teman-teman disabilitas, ya dong ya. Jadi jangan sampai niat hati untuk kita apa namanya mudah gitu parkir di sana sini, tapi menyebabkan
1: kerugian
2: bagi orang lain.
1: Oke, sebenarnya tidak hanya truk ya Pak ya. Sepeda motor juga sering gitu ya, bukan saya meremehkan kaum emak-emak atau ibu-ibu. Kadang mereka itu berhentinya langsung di atas trotoar gitu. Kadang tuh berhenti tinggal sebentar, karena sebentar dia nggak memikirkan padahal jalan itu masih banyak yang ingin menggunakan.
2: Benar.
1: Apalagi kalau ada yang mobil-mobil besar yang lewat laju gitu, ibaratnya dengan kecepatan tinggi, akan apa ya namanya, motor-motor yang di bahu jalan itu pasti mereka akan sedikit membelok. Nah, akhirnya pengguna jalan di belakang mobil yang membelok itu tadi juga akan terganggu.
2: Benar.
1: Ikut terganggu seperti itu. Jadi himbauan juga bukan untuk truk dan sebagainya, janganlah parkir sembarangan ya di atas trotoar. Kalau bisa tuh turun aja. Kalau memang nggak memungkinkan, misalnya ada parit atau macam, jangan parkir di situ gitu ya, Pak.
2: Iya, setuju.
1: Ngapain parkir kalau nggak ada tempat parkir?
2: Benar.
1: Oke, kita lanjut nih, Pak ya.
2: Boleh.
1: Nah, seberapa besar nih, Pak, teknologi ini bisa membantu aktivitas sehari-hari, misalnya dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, atau mendapatkan informasi?
2: Oke, saya ini tipikal orang yang paling gaptek teknologi, ya kan ya. Tapi segaptek-gapteknya saya itu masih punya handphone yang bersuara. Jadi ketika balas pesan dari Bu Suneta, kita masih bisa membalas pesan.
1: Betul,
2: jadi ya,
1: betul.
2: Saya tidak harus memerlukan bantuan orang lain. Nah, tapi bagi teman-teman yang, beberapa teman yang memang kemampuan ininya udah bagus, bahkan mereka bisa mengoperasikan namanya laptop, gitu ya. Mereka juga bisa mencari berita, bisa macam-macam lah. Jadi apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman non disabilitas, disabilitas juga sebenarnya bisa menggunakannya ketika memang didukung oleh aplikasi, kayak begitu ya.
1: Iya, betul. Jadi sangat memudahkan juga, artinya digital itu sangat membantu ya Pak ya.
2: Sangat.
1: Tidak terhalang, walaupun kita netra ibaratnya tidak bisa melihat, kita tetap bisa menggunakannya.
2: Betul banget.
1: Pak, kalau aku penasaran juga nih ya, Bapak bisa voice note tuh ya di handphone tuh, caranya gimana tuh cari tempat ini? Kan layar sentuh nih Pak.
2: Kan dia bunyi. Misalnya bunyi. Kita sentuh, dia akan bunyi WA, masuk WA.
1: Nah, ada deringnya dia kan ya?
2: Enggak, dia bunyi. Bisa nanti deh kita praktek abis ini ya. Karena kayaknya pemirsa juga ini.
1: Jadi penasaran saya, tapi kok saya.
2: Ketika disuruh sentuh WA, lalu ada nama Bu Suneta, sentuh di Suneta, kemudian disitu ada pesan suara. Nah, pesan suara tahan, lalu kita kirimkan PN. Atau biasanya saya tuh pakai, kalau ketikan itu juga ada dong yang di handphone kita ngomong, dia ngetik sendiri, lalu dikirimkan. Itu juga bisa saya lakukan. Tapi itu belum wow, itu ini tingkat sebenarnya nih, tingkat pemula nih.
1: Pemula
2: banget. Dia pemula banget nih bagi disabilitas. Ada yang tingkat yang udah dia bisa ngetik sendiri. Dia bisa pesan aplikasi, misalnya pesan Gojek sendiri, ya kan?
1: GoFood
2: sendiri. Dan kayaknya gue tuh paling tertinggal di dalam teman-teman yang lain.
1: Tapi bisa kita diajarin dulu dong sama Sinaswaya. Oke, pokoknya digital tuh serba dipermudah dong.
2: Bisa, ya serba dipermudah semuanya.
1: Jadi tinggal kita yang memanfaatkan secara bijak itu seperti apa.
2: Benar. Dan kita juga bisa cari informasi apa aja. Nah, makanya saya kok masih sedih ya ketika orang-orang non disabilitas zaman sekarang itu masih tertipu dengan yang namanya hoax, di berita hoax.
1: Betul.
2: Ya kan? Saya ambil contoh, saya pernah berdebat dengan keluarga, agak nyimpang dikit ya. Itu kan zamannya Indonesia masuk putaran keempat Perang Dunia. Nah, di situ ada berita, jelas-jelas saya nonton malamnya itu Indonesia kalah. Tapi di berita lain ada bilang Indonesia menang. Enggak, saya bilang ini kalah nih.
1: Iya.
2: Ayah keluarga bilang, ini menang nih, ini beritanya.
1: Mm-hmm.
2: Saya bilang, cek dulu lawannya siapa. Ya dia memang menang, tapi lawannya siapa?
1: Beda.
2: Dan bulannya kapan?
1: Iya.
2: Nah itu, dan ternyata disitulah baru diketahui berita yang kita nikmati sama-sama timnas Indonesia. Ketika pemahaman orangnya beda, akan beda hasilnya dan beda juga referensi yang didapatkannya.
1: Iya. Seperti itu ternyata ya Pak ya, terdapat sedikit miskom ketika kita mendapatkan informasi. Memang benar, harus cek dan recheck.
2: Benar.
1: Pak Mulyansa betul, harus cek and recheck itu kapan, siapa lawannya.
2: Dan lihat loh, di media sosial tuh banyak berita yang memang dikarang-karang.
1: Memang.
2: Supaya mungkin punya ini ya,
1: pendukung.
2: Iya. Jadi kita harus jeli, yang pertama kita masuk gak sih ini dengan logikaku? Masuk gak sih dengan nalar gue gitu kan? Jangan telan mentah.
1: Memang harus, iya.
2: Dan tetap RRI nomor satu untuk berita.
1: Nah, kalau RRI Pak, memang informasi gak boleh hoax.
2: Iya benar,
1: gak boleh hoax. Harus memberdayakan masyarakat dan memberikan informasi edukasi juga untuk masyarakat.
2: Betul.
1: Kalau menurut Bapak nih, perlu gak? Apa yang perlu dilakukan masyarakat nih agar interaksi dengan penyandang disabilitas ini bisa lebih nyaman dan setara?
2: Yang pasti rubah cara pandang dulu, ya kan? Rubah stigmanya dulu. Ini stigma kan negatif pada disabilitas itu tidak bisa apa-apa, ya dong. Ya mungkin zaman baheula, ya tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang mudah-mudahan ya bisa lah. Kemudian juga jangan juga disabilitas itu hanya untuk nakut-nakutin orang. Gini. Ada kasus misalnya anak kecil nangis lalu disabilitas lewat, awas lu dimakan.
1: Ah, iya.
2: dan ini jujur, kita kalau yang lahir pada tahun 80 tuh masih nemuin deh hal gitu.
1: Nah, dibuat seperti tahyul gitu.
2: Iya, jadi kita tuh kesannya jadi bahan yang nakutin, namanya. Jadi gue bilang sudut pandang masyarakat harus berubah dulu pada disabilitas. Mungkin kamu melihat lingkunganmu ada disabilitas yang tidak mampu apa-apa. Mungkin dia disabilitas berat, tapi jangan lupa ada disabilitas ringan, ada juga orang biarpun kategori berat tapi dia bisa berusaha, dia masih bisa berbuat, bahkan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungannya.
1: Iya.
2: Ya sekarang tinggal kamu mau nyari yang mana nih, mau nyari yang lemah yang di dekatmu atau mau coba melangkah lebih jauh melihat disabilitas secara menyeluruh. Gitu.
1: Iya, betul. Sekarang kan banyak juga para disabilitas itu yang udah bisa berpenghasilan, Pak ya.
2: Iya.
1: Para UMKM juga banyak. Justru banyak juga dari mereka yang benar-benar membuat produk itu dengan teliti.
2: Benar.
1: Kalau kita yang memang benar-benar ibaratnya mempunyai apa namanya kelengkapan gitu ya, lengkap secara sempurna gitu, tidak ada kurang dibanding dengan disabilitas. Kalau di daerah Kapuas itu ada yang memang penjahit Pak ya, dia sukses di sana, terus jahitannya juga rapi gitu, jadi orang banyak ke situ. Nah itu cerita sedikit ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kayaknya waktu kita terbatas, mungkin sisa 5 menit lagi. Barangkali harapan nih Pak, apa harapan ke depan terhadap pemerintah, dunia pendidikan, dunia kerja, masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif nih bagi penyandang disabilitas?
2: Baik, untuk pendidikan dulu, karena katanya semuanya itu berawal dari pendidikan. Ya kan ya. Saya tadi sempat terputus ketika gini, saya mau bilang bahwa Oke, pendidikan SKH itu tidak salah dan saya mendukung itu. Kan tapi ketika ada disabilitas yang pengen bersekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, ya kenapa tidak dimasukkan saja di situ, karena tentu saja ketika membaur itu akan menaikkan motivasi dirinya sendiri. Ya dari sisi belajarnya, sisi kemampuan akademik mungkin akan naik. Walaupun pisau bermata dua, ada juga kemungkinannya dia akan dibully karena dia beda dengan teman-teman di sekolah tersebut. Tapi menurut saya sekolah inklusi itu masih lebih bagus. Ini menurut saya pribadi ya.
1: Okay.
2: Kemudian dunia usaha saya kira di Kalimantan Tengah khususnya, kalau memang mau membantu disabilitas jangan setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Jangan diterapkan misalnya pendidikannya harus minimal SMA, umur minimal 25 tahun, maksimal 25 tahun. Nah ini jangan lah ya, karena kalau ini kan setengah-setengah. Karena ada satu perusahaan yang ngomongin saya dan memang tidak dapat ya yang sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Maksudnya kalaupun memang niatnya membantu disabilitas, bisa nggak sih syarat itu ditiadakan gitu?
1: Ya,
2: yang kita perlukan kan adalah kejujuran dalam satu dunia usaha itu kan, kalau saya tidak hilang begitu. Kemudian harapan pada pemerintah, Iya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tentu saja pastikan disabilitas di daerahmu, di daerah Bapak Ibu itu mendapat bantuan. Ya, oke, bantuan itu sama, oke, diesel itu berlaku kan ada diesel 1 sama diesel sekian. Tapi ketika dia disabilitas, saya kira kok sebagusnya ya terima saya menerima bantuan semuanya. Karena gini, kalau bicara diesel bisa saja orang tuanya yang mampu, ya kan? Misalnya ada disabilitas anak DPRD misalnya, atau dia anak pejabat, anak kepala dinas misalnya. Tapi itu kan yang mampu orang tuanya. Dan nanti ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya tiada, loh dia kembali lagi ke setelan awal gitu, bahwa dia disabilitas. Makanya hendaknya bantuan itu kalau bisa jangan berdasarkan diesel, jangan berdasarkan bagi yang disabilitas silakan itu berlaku, tapi bagi kami sebagai disabilitas saya kira tolonglah itu ditiadakan. Tapi lagi-lagi ini merupakan komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah pusat dan daerah kan begitu, karena data terpadunya di sana sih di pusat.
1: Baik Pak. Yang terakhir nih, kalau boleh ya bisa menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat, apa yang ingin Bapak katakan tentang arti kesetaraan dan inklusivitas ini?
2: Arti kesetaraan seperti saya katakan di awal, libatkan mereka dalam semua hal ya, dan dengarkan pendapatnya. Kalaupun pendapatnya tidak bersesuaian dengan apa yang dipikiran Bapak Ibu atau masyarakat yang kebetulan mengundang mereka, minimal hargai dengan tidak menghina pendapat tersebut ya. Dan pastinya adalah kesetaraan itu harus bagi disabilitas. Dan sekarang masyarakat Kalimantan Tengah misalnya menolak kesetaraan itu, maka masyarakat Kalimantan Tengah secara tidak langsung akan mengucilkan dirinya dari peradaban, karena semua dunia, hampir di seluruh dunia itu memperjuangkan hak-hak ini. Kalau dulu kita masih dengan kata-kata cacat, bayangkan dalam beberapa tahun ke belakang ini ya, kata cacat sudah mulai menghilang digantikan dengan disabilitas. Dan kalau masyarakat Kalimantan Tengah menolak kesetaraan, saya akan katakan terkucil dari peradaban dunia gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Mulyansa, luar biasa pesan yang disampaikan kepada masyarakat, harus dilibatkan kalau bisa seperti itu ya, jangan ditinggalkan walaupun mereka apa ya disabilitas apa gitu, yang pastinya dilibatkan paling tidak untuk mengetahui apa kegiatan apa yang sedang terjadi seperti itu ya. Oke. Dimanapun Anda berada, Kulo Pahari, itu tadi ya obrolan disabilitas ya dan inklusivitas ini bukan sekedar memberikan ruang tetapi juga memastikan setiap orang dapat berpartisipasi seperti yang Pak Mulyansa katakan tadi, dan dihargai tanpa batas, karena ruang yang benar-benar inklusif adalah ruang yang membuat kita semua merasa setara, didengar, dan punya kesempatan yang sama. Saya sudah teman Tike, mohon pamit undur diri dari program obrolan disabilitas. Terima kasih untuk Pak Mulyansa.
2: Sama-sama.
1: Oke, selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Pukul 8 hari, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk pengunjung wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026 hari ini. Pembukaan kembali kawasan wisata Bromo tersebut disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui pengumuman tertanggal 18 September 2026. Sebelumnya, kawasan wisata Bromo ditutup menyusul penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 10 September 2026. Ia melanjutkan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari Kementerian Kehutanan, BBTN-BTS, Kementerian Lingkungan Hidup, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Jabli Nusra, Balai Konservasi Nusa Daya Alam Bali, Balai Taman Nasional Bali Barat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Pemerintah Daerah,

masyarakat mitra relawan dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, kondisi lapangan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kondisi dan daya dukung kawasan berkelanjutan aktivitas wisata, serta keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku jasa wisata, kawasan wisata Gunung Bromo dinyatakan dapat dibuka kembali. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Budaya Huma Betang. Prompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Ya. Untuk kula pahari di siang hari ini kami akan hadirkan ya sesaat lagi informasi musik dan budaya tentunya ya. Untuk kula pahari yang masih setia bersama kami ucapkan ya selamat bergabung saja untuk Anda atau masih tetap setia gitu ya. Kembali yang bergabung ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ataupun sedang bersantap siang nih ya bersama keluarga. Kami temani sajian lagu berikut ini menemani aktivitas siang Anda. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: terima kasih Anda masih bersama kami, Profesor Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan satu buah informasi untuk Anda, Kulapa Hari. Kami hadirkan untuk Anda informasi di siang hari memenuhi berbagai aktivitas Anda. Ya, kali ini ada informasi nih, Kulapa Hari. Warga dan hutan konservasi menjaga ruang hidup di Solok Selatan. Nah, ini Kulapa Hari ya. Nah, informasi ini kami hadirkan untuk Anda tentunya. Ya, di tengah hamparan perkebunan PT Kencana Sawit Indonesia, keberadaan kawasan ini membuat batasan antara area budidaya dan hutan menjadi penting untuk dijaga, Kulapa Hari. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan, ya. Setelah mendapat sosialisasi mengenai fungsi dan batas kawasan, warga sekitar kemudian dilibatkan, ya, dalam pengelolaan dan pengawasan. Ya, bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan konservasi, batas hutan bukan sekadar garis yang memisahkan area perkebunan, ya, dan kawasan yang dilindungi. Mereka juga ikut mengawasi apabila ada aktivitas yang berpotensi melanggar aturan. Iya. Datu Rusli Rangkayo, ya, tokoh adat dan masyarakat Solok Selatan, mengatakan masyarakat ikut mengingatkan apabila ada warga yang hendak membuka lahan di kawasan yang tidak diperbolehkan ini. Dan menurutnya, sebagian dari masyarakat masih memiliki kebutuhan terhadap lahan. Karena itu, pemahaman mengenai batas kawasan dan aturan pemanfaatannya menjadi penting, terutama bagi warga yang tinggal berdekatan dengan area konservasi. Ya, itu tadi ya sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda, Kulapa Hari. Dan tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagi ya rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk Kulapa Hari sesaat lagi. Setelah kita kembali dan dengarkan dulu lagu berikut ini, menemani berbagai aktivitas Kulapa Hari ya di siang hari ini. Selamat bersantap siang bersama keluarga tentunya. Dan selamat beristirahat untuk Kulapa Hari.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan pertanian kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: itulah si anjonya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodoh. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Selamat malam 22.

Kulo Marino masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya ya, di siang hari ini nanti kita hadirkan kembali lagu-lagunya ya. Kami ada satu informasi untuk Kulo Pahari datang dari luar daerah ya, Kota Cantik Palangkaraya dari Banyuwangi nih. Kulo Pahari sebanyak 3.200 pelari dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua akan memadati Banyuwangi saat Soekarno Run digelar pada Minggu besok ya 20 September 2026. Ya, kedatangan ribuan peserta dalam ajang lari berskala nasional ini sekaligus menjadi ruang bagi UMKM dan kesenian Banyuwangi untuk tampil di hadapan pengunjung dari berbagai daerah. Ratusan pelaku UMKM akan membuka lapak di kawasan Star dan Finish di Pendopo Sabah Swagata Blambangan ya, serta sepanjang rute lari. Beragam produk lokal mulai kuliner khas Banyuwangi hingga cineramata bakal ditawarkan kepada peserta dan pengunjung. Ya, Kulo Pahari, panitia penyelenggara Soekarno Run Banyuwangi Indra Agus mengatakan, lebih dari 300 pelaku UMKM dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seluruh pelaku usaha yang digandeng merupakan warga sekitar. Ya, panitia juga akan menggelar pertemuan teknis dengan ratusan pelaku UMKM pada 18 September kemarin, dan pertemuan tersebut dilakukan untuk memastikan standarisasi penyajian dan kualitas produk yang ditawarkan selama kegiatan. Oke, kalau hari itu tadi ya informasi untuk Anda, Soekarno Run BWX gitu ya 2026 untuk Anda di Banyuwangi ya. Kembali kami lanjutkan lagu yang sempat tertunda, ada Nanda Aulia di Seiman untuk Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Petani Hutan atau KTH telah menerima surat keputusan SK pengelolaan atas sekitar 17.116 hektar lahan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski demikian, baru 14 dari 53 KTH tersebut yang telah mengajukan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS yang merupakan pembagian dari tahapan untuk memperoleh legalitas penuh mengelola dan mengambil manfaat ekonomi dari hutan. Ketua KTH Bono Joyo Lestari Saimin mengatakan hal itu merupakan pertemuan KTH dari Kabupaten Blitar dengan perwakilan kantor cabang Dinas Kehutanan Malang di Hotel Puri Perdana, Kota Blitar. Belum disahkannya RKPS oleh pemerintah melalui Balai Perhutanan Sosial yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat petani anggota KTH enggan memulai pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam program perhutanan sosial. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda berikut ini nih ya, Kula Pahari. Ada informasi untuk Anda terkait perempuan ya, seorang perempuan di balik aktivitas lapangan perkebunan sawit yang ada di Solok Selatan. Nah, ini dia informasinya untuk Kula Pahari. Mengoperasikan alat di tengah perkebunan mungkin bukan pekerjaan yang selama ini identik dengan perempuan ya. Namun bagi Yulianti, pekerjaan di lapangan tidak semestinya dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ya. Selama memahami pekerjaan dan mampu menjalankan tanggung jawab, perempuan juga dapat mengambil bagian dalam aktivitas operasional di perkebunan. Pengalaman serupa dijalani Yusmi, bedanya ya perempuan berusia 50 tahun ini tidak berada di balik ya kemudi mini traktor. Ia bertugas sebagai aplikator pupuk dan pembasmi hama. Pekerjaan yang telah dijalaninya selama 14 tahun. Keduanya menjalani pekerjaan yang berbeda tetapi sama-sama bersentuhan langsung dengan aktivitas perkebunan Kula Pahari. Bekerja sebagai operator mini traktor menjadi pengalaman baru bagi Yulianti. Saat perusahaan membutuhkan operator perempuan, ia melihat kesepakatan tersebut sebagai tantangan yang layak dicoba. Ya, Yulianti sebelumnya belum pernah nih ya mengoperasikan mini traktor. Ia belajar bersama operator lainnya mulai dari medan datar. Sebelum akhirnya dipercaya mengoperasikan alat tersebut secara mandiri setelah menjalani proses latihan sekitar 1 minggu. Iya, tantangan terbesar justru datang dari medan perkebunan ya, Kula Pahari. Jalan menanjak, turunan, hingga terasan yang sempit membuat Yulianti harus lebih berhati-hati saat mengendalikan mini traktor. Ya, itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda. Kembali lagu yang sempat tertunda bersama Fony, Cinta Mbak Paling Haluan berikut ini.

0: usahanya su tutup, Bu?
1: Oh.
0: Atau su bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
1: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
0: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19, namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Suara Budaya Nusantara.

Pulau Pahari kadar garam atau salinitas air di sejumlah wilayah selatan Kabupaten Ketawar Ringin Timur Kotim Kalimantan Tengah terus meningkat hingga mencapai angka 630, sehingga sumber air tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dikonsumsi sebagai air minum. Direktur Perumda Tirta Mentaya Kotim Isman Nadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada sumber air Sungai Sampit di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara, khususnya kawasan Bagendang. Tingginya kadar garam membuat air hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Pemeriksaan kadar salinitas dilakukan berkala oleh Perumdam Tirta Mentaya untuk memastikan kondisi sumber air yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hasil pemeriksaan internal tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Laboratorium Kesehatan Daerah, Labkesda Kotim. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar salinitas di kawasan Begendang telah berada di atas 630. Kondisi tersebut menandakan air sungai telah mengalami peningkatan kadar garam yang cukup tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Cakra Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di siang hari ini tentu saja untuk kulapa hari yang masih setia bersama kami, kami ucapkan terima kasih ya. Karena kebersamaan kita hampir habis gitu ya, hampir penghujung acara, berapa menit lagi nih? Hingga ke pukul 15. Wow, masih banyak ya. Ada 40 menit ke depan ya. Untuk kelompok hari masih ada informasi tentunya, namun jangan kemana-mana dulu ya. Kami akan hadirkan informasi menarik untuk Anda ya. Tentu saja informasi kali ini berkaitan dengan kelestarian alam ya. Untuk kelapa hari seperti apa informasinya? Iya, kelapa hari informasi kali ini terkait kesejahteraan pekerja gitu ya. Nah, ini terkait kesejahteraan pekerja, jadi kunci keberhasilan bisnis. Nah, untuk Anda yang belum pernah berbisnis, coba deh ya untuk mencari penghasilan atau tambahan. Ya, kesejahteraan pekerja atau employee well-being gitu ya, tidak lagi sebatas program pelengkap atau sekedar fasilitas tambahan dari perusahaan. Nah, di tengah meningkatnya perhatian terhadap berkelanjutan bisnis, aspek kesejahteraan fisik dan mental talenta kini bergeser menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan dan implementasi nilai-nilai environmental, social dan government. Secara global, kelompok hari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Perburuan Internasional atau ILO mencatat gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan memicu kerugian produktivitas hingga mendekati $1 triliun kelompok hari. Wow, luar biasa, banyak sekali ya. Nah, di luar isu burnout gitu ya, kecemasan atas kepastian pekerjaan atau job security juga menjadi tantangan besar ya. Berdasarkan survei global tahun 2025, sekitar 25% pekerja mengalami stres berat ya. Stres berat akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan ya. Nah, kelompok persoalan ini menegaskan kelelahan kerja atau burnout ya, kelelahan kerja maupun kecemasan akibat ketidakpastian pekerjaan tidak hanya mempengaruhi individu ya, tetapi juga mengancam kapasitas dan daya tahan keberlanjutan sebuah organisasi. Keberlanjutan sebuah bisnis sangat bergantung pada bagaimana organisasi mengelola dan melindungi modal manusianya sendiri, yaitu human capital ya. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Kelapa hari ini penting banget ya, karena kita sama-sama pekerja. Wow. Ya, kita kembali temani sajian lagu di era Nusantara berikut ini untuk Anda.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, ya nggak kerasa ya, udah hampir di penghujung acara ya di rangkaian program untuk Anda di siang hari ini. Budaya Huma Betang nih, Kula Pahari. Jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani Kula Pahari di rangkaian program Penyahin Jasimpei, tentunya hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang ya. Saya Suneta Mantiki, terima kasih. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

4, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari. Bupati Barto Utara Kalimantan Tengah Salahuddin menegaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang kuat antar pihak. Usai meninjau pembangunan jembatan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Teweh Selatan. Dalam pemantauan tersebut diketahui masih terdapat 2 titik karhutla yang hingga saat ini masih dalam penanganan. Tim gabungan BPBD dan Damkar Barito Utara bersama unsur terkait melakukan upaya pemadaman sekaligus pemantauan untuk memastikan api dapat dikendalikan. Demikian Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Halo halo, Kula Teh Hari. Selamat sore Kula Teh Hari. Bersama Cecilia tentunya di Badengkoy dan data adalah kita pada sore hari ini Sabtu 19 September 2026 dan Cecilia juga akan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kula Teh Hari yang mau bergabung bisa menelpon kita di 0811-5201-233. Bagi Kula Teh Hari tentunya yang bergabung tentunya bisa menghubungi kita ya Kula Teh Hari. Dan Cecilia juga akan menemani kamu tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi Kula Teh Hari jangan khawatir karena akan Cecilia temani kamu hingga 2 jam ke depan ya tentunya pada sore hari ini. Sambil menunggu Kula Teh Hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan memutarkan lagu untuk kamu dari Amris Arifin dan Erni Abe dengan judul Madu. Selamat mendengarkan.

Halo-halo, Kula Pak Heri. Selamat sore, Kula Pak Heri. Masih bersama Cecilia tentunya, tepat di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya ya, Kula Pak Heri di Badengkoy pada sore hari ini. Jadi bagi Kula Pak Heri yang hendak bergabung, tentunya masih ada Badengkoy part 2, tepatnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau di jam 4 sore setelah berita mahalau, tentunya di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Kula Pak Heri, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, kadar garam atau salinitas air di sejumlah wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah terus meningkat hingga mencapai angka 630, sehingga sumber air tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dikonsumsi sebagai air minum. Kondisi tersebut terjadi pada sumber air Sungai Sampit di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara, khususnya kawasan Bagendang. Tingginya kadar garam membuat air hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan kakus. Pemeriksaan kadar salinitas dilakukan berkala oleh Perumdam Tirta Mentaya untuk memastikan kondisi sumber air yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hasil pemeriksaan internal tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Laboratorium Kesehatan Daerah Kotim.

Penyang hingga Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Halo-halo, Kula Pahari. Selamat sore Kula Pahari. Masih bersama Cecilia tentunya di Badengkoi Part 2. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cecilia menemani kamu pada sore hari ini. Bagi Kula Pahari yang mau bergabung, bisa menelpon kita di 0536 3235969, atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520 1233. Jadi bagi Kula Pahari yang bergabung pada sore hari ini, jangan lupa untuk menelpon kita ya Kula Pahari. Dan sudah ada nih Kula Pahari yang sudah tersambung pada dan kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Badengkoi.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Tony?
1: Gelap. Kalau pekat padanya asapnya.
0: Iya benar. Kalau di Tamrin ini cuacanya udah menguning nih Bang.
1: Iya sama ya. Tadi terus sempat cerah, sekarang malah pekat lagi.
0: Iya benar. Kayaknya banyak kebakaran ya Bang ya di Palangkaraya sendiri ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat berlalu aja.
0: Amin.
1: Nah, kita harapkan cepat hujan.
0: Benar. Kalau hujan langsung langsung enak udaranya ya Bang ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke.
1: Kelapa juga agak mulai sesak ini.
0: Ya?
1: Kelapa juga mulai terganggu.
0: Iya benar. Tapi abang sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bang?
1: Radio Dangdut juga.
0: Radio Dangdut boleh. Dari siapa ini?
1: Dari Susan ke siapa juga?
0: Dari Eri Susan. Oke, boleh kirim salam nih Bang.
1: Salam dulu ya. Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Doni juga yang sudah masuk aja, salam semuanya ya. Cecilia, selamat bertugas. Untuk Bapak Tua, lupa nih Bapak Tua juga, salam sehat. Ya, untuk Lintang juga. Sudah datang kan Mbak Lintang?
0: Oh belum, masih cuti.
1: Oh, ya.
0: Ke Lintang.
1: Oh masih cuti, pulang kampung ya.
0: Iya benar.
1: Oke, untuk Cecilia, selamat bertugas ya. Semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa air putihnya. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore Bang Tony. Terima kasih atas salam-salamnya nih ya Kula Pahari ya pada sore hari ini. Semoga Bang Tony juga diberikan kesehatan. Dan bagi Kula Pahari juga yang di daerah Palangkaraya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian ya Kula Pahari, karena cuaca nih sangat tidak sedang baik-baik saja pada sore hari ini. Terutama di daerah Palangkaraya, kayaknya kabut pada sore hari ini mulai naik dan cukup sangat pekat ya Kula Pahari, bisa mengganggu pernapasan kamu tentunya. Seperti kata Bang Tony tadi ya, jangan lupa juga nih mengkonsumsi air putih yang banyak apabila kamu merasakan tenggorokan kamu mulai kering dan radang ya Kula Pahari. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker jika kamu merasakan sesak napas atau kurang enak badan nih Kula Pahari ya. Bisa kamu pergi ke klinik atau juga ke rumah aman ya yang ada di tersedia di Palangkaraya. Oke Kula Pahari, tanpa berlama-lama juga nih akan Cecilia sediakan requestan Bang Tony pada sore hari ini dengan judul Radio Dangdut dari Eri Susan. Selamat mendengarkan.

Halo-halo, Kulapa Hari. Ya, Kulapa Hari tidak terasa sudah 2 jam Cecilia menemani kamu tepat di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Cecilia sudah menemani Kulapa Hari tentunya dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di Badengkoy. Dan terima kasih bagi Kulapa Hari yang telah bergabung tentunya bersama kami di Badengkoy, dan bagi Kulapa Hari juga yang telah menikmati lagu-lagu dangdut khusus di Badengkoy Dangdut adalah kita pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pukul 8 hari, anggota DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah, Lita Norpiana, melaksanakan reses kedua kecamatan daerah pemilihan Dapil 1, yakni di Murung dan Tanah Siang Selatan, untuk mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat. Selama pelaksanaan reses berlangsung, politisi dari Partai Demokrat ini mendengarkan banyak masukan serta usulan pembangunan infrastruktur skala lingkungan. Beberapa di antaranya meliputi permintaan penataan halaman kantor desa serta penataan halaman sekolah agar fasilitas publik tersebut lebih representatif, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun para siswa. Demikian berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon. Pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kulapa hari sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan sambil menunggu kumandang azan salat maghrib tentunya untuk kulapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir

kuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
2: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

Pembangunan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tohari, DPRD Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah, menyoroti pemadaman listrik bergilir yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah setelah sebelumnya PLN menyampaikan kondisi kelistrikan akan kembali normal. Rimbun menyampaikan pihaknya sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan PLN Cabang Sampit untuk membahas keluhan masyarakat terkait pasokan listrik yang menyala secara bergantian. Namun belakangan DPRD kembali meminta informasi mengenai adanya wilayah yang mengalami kondisi listrik menyala secara bergantian. Situasi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak PLN agar masyarakat mengetahui penyebab gangguan pasokan listrik. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
3: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
4: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Put, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Halo-halo, Kula Pahari. Selamat malam Kula Pahari. Masih bersama Cecily ya. Dan kali ini kita berada di Pesona Budaya Borneo. Dan Kula Pahari, kalau kamu lagi main ke Kampung Merasa di Berau, Kalimantan Timur, ada satu spot wajib saat kamu susur Sungai Kelai yang namanya Batu Luko atau Batu Tembakau. Warga lokal punya cerita kalau di atas batuan ini tumbuh tanaman tembakau liar yang konon enggak pernah mati. Walaupun sempat layu atau kering saat cuaca buruk, tanaman ini bakal selalu tumbuh dan hijau lagi di tempat yang sama. Fenomena alam yang dibalut dan kearifan lokal ini bikin pemandangan susur sungai jadi semakin menarik untuk kita lihat. Tertarik gak sih Kula Pahari untuk kamu melihat Batu Luko ini secara langsung di Kalimantan Timur, Berau?

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: pocong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Bahari, praksi golongan karya atau Golkar DPRD Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat realisasi program yang telah dialokasikan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Riskon menjelaskan percepatan perlu dilakukan sejak APBD perubahan ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran. Ia menekankan percepatan realisasi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kesiapan teknisi dan administrasi. Setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

menjaga warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yakulop hari informasi perkiraan cuaca esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam juga Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Minggu 20 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat malam Kulapari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang akan menemani aktivitas malam Kulapari semua di malam minggu ini ya. Edisi Sabtu tertanggal 19 September 2026. Apa kabar Kulapari? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, meskipun kabut asap semakin pekat ya dari hari ke hari. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita berharap hujan akan segera turun ya, membasahi kota cantik Palangkaraya dan terkhususnya untuk Pulau Kalimantan kita ya. Nah, Kulapari, di kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya drama legenda yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapari semua yang mungkin sedang mendengarkan kita di via radio ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun di mobil roda empatnya ya. Dan kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Kisah Nyai Balau, persembahan LPP RRI Palangkaraya untuk Kulapari dengarkan. Dan selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul

berasal dari keluarga terpandang, sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok bapak dan ibu.
1: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba, pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak

0: terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: anak kita? Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balo bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Walau tak kuasa menahan air mata, hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku, engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu, ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Bunuh ikau Jemampate anakku.
4: Jangan berkata sembarangan, ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Galau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Ya, kula kemarin ada kabar dari sektor investasi nasional ya yang datang dari kawasan timur Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini meraih peringkat pertama dalam anugerah layanan investasi atau ALI 2026 untuk kategori pemerintah provinsi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada 16 September 2026 di Jakarta dalam kategori pemerintah provinsi. Maluku Utara berada di peringkat pertama disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan penilaian ALI 2026 ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP serta percepatan pelaksanaan berusaha atau PPB tahun ini, dan penilaian dilakukan terhadap 571 objek terdiri dari 546 pemerintah daerah dan 25 kementerian atau lembaga ya. Jadi kulapa hari Maluku Utara, kita melihat bagaimana kualitas pelayanan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan proses investasi yang lebih terukur dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dari kawasan timur Indonesia, kabar ini menjadi bagian dari cerita tentang bagaimana pelayanan investasi terus berkembang dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara

0: Bermotor, fungsi pita spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Oi, narai gawe nih kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun!
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Siapa sih yang tidak mengenal

penampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap

0: Dari tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Kabar Kutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Uy ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
4: Hey. Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Nak, nak, ayo bangun. Ini sudah jam berapa? Lekas mandi, sarapan. Tapi kenapa matamu merah? Badanmu juga semakin kurus. Wajahmu pucat sekali. Ibu lihat, kamu tidak pernah pegang buku lagi untuk belajar. Sebentar lagi ujian tengah semester, nak.
1: Saya malas ke kampus, Bu. Saya berhenti aja deh kuliah. Pusing saya, Bu. Tidak konsentrasi belajar. Badan terasa sakit. Lemas. Mau tidur aja lagi. Malas keluar rumah. Malas berteman. Pokoknya malas, segalanya malas.
0: Tapi kenapa, nak? Jangan seperti itu. Apa yang terjadi terhadap dirimu, nak? Kamu harus bangkit. Semangat demi masa depanmu. Kalau kamu seperti ini terus, mau jadi apa kamu nantinya? Lekas beranjak dari tempat tidurmu.
2: Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak pada perkembangan pendidikan pada seseorang. Mengganggu konsentrasi, putus sekolah, hingga hancur masa depan. Dan juga berdampak pada kesehatan fisik, merusak pada jaringan organ tubuh seperti hati, jantung, dan paru-paru. Jauhi narkoba dan jangan coba-coba menggunakan narkoba.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: penuh pesona dengan hutan tropis, danau merah yang unik, serta budaya Dayak yang memikat hati. Inilah kisah 5 siswi yang ingin memperkenalkan keindahan daerah mereka kepada dunia. Di sudut kota Palangkaraya, terdapat satu kafe yang sering digunakan untuk ruang diskusi pelajar. Sebuah meja bundar dengan 5 kursi empuk mengitarinya. Di sanalah 5 siswi tersebut mulai berbincang.
1: Guys, tugas kita adalah membuat publikasi tentang pariwisata daerah. Gimana kalau kita pilih pesona Kalimantan Tengah?
2: Wah, aku setuju banget. Banyak tempat indah di sini yang belum dikenal orang.
3: Betul. Ada Taman Nasional Sebangau, rumahnya orang hutan Kalimantan. Ini wajib banget loh buat kita kenalkan.
4: Terus ada Danau Tahai, airnya merah, tapi tetap bening. Aneh, tapi keren. Pas banget buat video promosi.
5: Aku bisa bantu rekam dan edit videonya, tapi kita harus langsung datang ke sana ya.
1: Oke, besok kita survei. Ingat, publikasi kita harus menonjolkan alam dan budaya Kalimantan Tengah.
0: Keesokan harinya, 5 siswi tersebut melakukan perjalanan ke Danau Tahai. Dengan mengenakan setelan pakaian yang santai, mereka mulai mengeluarkan peralatan rekam. Selangkah demi selangkah, semua momentum mereka abadikan.
4: Wah, indah banget. Lihat airnya, warnanya merah karena kar gambut, tapi tetap bening.
2: Aku rekam ya. Selamat datang di Danau Tahai, permata tersembunyi di Kalimantan Tengah. Gimana narasinya?
3: Mantap. Tambahkan juga info bahwa jembatan kayu di sini terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang super kuat.
2: Aku ambil rekaman dari sudut yang paling tinggi deh, biar terlihat luas dan menawan.
1: Sip. Jangan lupa ajak ngobrol warga sekitar nanti, supaya publikasi kita lebih nyata.
0: Tak jauh dari kawasan Danau Tahai, terdapat Desa Dayak. Suara tawa ibu-ibu mewarnai suasana desa dengan gerakan tangan yang ulet menganyam rotan. 5 siswi tersebut bergerak mendekat ke lokasi para ibu-ibu yang sedang menganyam rotan.
3: Lihat itu, ibu-ibu sedang membuat anyaman rotan. Kita wajib tampilkan ini di video.
2: Aku foto dan catat ceritanya ya. Mereka bilang anyaman ini sudah turun-temurun dari leluhur Dayak.
4: Aku narasikan bagian ini nanti. Budaya yang terjaga, hasil karya tangan yang bernilai tinggi. Gimana?
1: Bagus. Kita juga bisa tunjukkan tarian tradisionalnya. Itu menambah nilai budaya.
2: Semakin banyak yang aku rekam, semakin terasa betapa kayanya daerah kita ini.
0: Usai sudah perjalanan menjelajah budaya Kalimantan Tengah, 5 siswi tersebut. Sesampainya di rumah, mereka mempersiapkan video untuk ditayangkan di kelas sebagai bahan presentasi mereka. Pagi ini suasana kelas dipenuhi semangat para siswa. Semua mata tertuju pada presentasi dari 5 siswi yang menyajikan pesona Kalimantan Tengah untuk dunia.
1: Inilah hasil publikasi kami, Pesona Kalimantan Tengah untuk Dunia. Kami ingin dunia tahu bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya tentang hutan, tetapi juga tentang budaya, manusia, dan keindahan yang luar biasa.
2: Semoga video ini bisa bikin orang lebih tertarik berkunjung dan menjaga alam kita.
3: Karena wisata tak hanya dinikmati, tapi juga dilestarikan.
4: Kalimantan Tengah
2: indah, ramah, dan mempesona.
6: Ayo kenali Kalimantan Tengah, pesona di jantung Borneo.
0: Kalimantan Tengah tanah penuh keajaiban yang menunggu untuk diceritakan. Karena setiap langkah di bumi ini adalah kisah keindahan yang layak dipublikasikan. Demikian mini drama dengan judul Pesona Kalimantan untuk Dunia. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Okni Herawati sebagai Rani, Fadila Suryaning Prikantika sebagai Mira, Abelia Kartikasari sebagai Siska, Pani BR Silaban sebagai Dina, Firatul Zana sebagai Lina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol

0: Kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

壁讲。Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara. Setelah mengantar acara siaran hari ini Sabtu 19 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari

kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kebenaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam
pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu, mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus. Dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial. Bahkan mereka sudah melihat media sosial, gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka
boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

bonsai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program SIP Pintar melalui menyerahkan bantuan SIP Pintar kepada perwakilan siswa SDN 1 Benangin 5 Kecamatan Teweh Timur oleh Bupati Salahuddin. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Safari Jumat, peninjauan operasi pasar murah, serta kunjungan lapangan di Kecamatan Teweh Timur. Bupati Barito Utara Salahuddin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di Barito Utara. Untuk SIP Pintar juara jenjang SD hingga MI, bantuan diberikan berdasarkan peringkat prestasi, yakni Rp500.000 untuk peringkat pertama, Rp400.000 untuk peringkat kedua, dan Rp300.000 untuk peringkat ketiga. Salahuddin menegaskan perhatian terhadap pendidikan tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan kepada peserta didik, tetapi juga melalui dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di kearifan lokal pada hari ini. Ya, Kulapa Hari, sepertinya pagi ini ada sedikit perubahan ya bagi kita di Palangkaraya. Sepertinya Car Free Day atau CFD ditiadakan sementara karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti di Palangkaraya ya, Kulapa Hari. Dan tampaknya terpantau pagi ini tuh sangat-sangat pekat ya kabut asapnya, Kulapa Hari. Dan mungkin keputusan ini juga menjadi pengingat untuk kita ya, Kulapa Hari, untuk lebih memperhatikan kondisi udara dan kesehatan kita. Jadi, kalau kualitas udara kurang baik, aktivitas di luar ruangan sebaiknya juga kita kurangi dulu ya, Kulapa Hari. Seperti berolahraga, bersepeda, atau lari-lari pagi harus kita kurangi ya, termasuk dengan Car Free Day pada pagi hari ini juga kita kurangi ya, Kulapa Hari. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Dan juga jangan lupa untuk kamu pantau terus informasi terbaru tentang cuaca kita pada hari ini. Semoga kondisi udara segera membaik dan kita bisa kembali menikmati Car Free Day bersama di Kota Palangkaraya. Oke, itu dia informasi yang Cecilia sampaikan untuk Kulapa Hari pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Hari-Hari Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Jamu-jamu, jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu-jamu.
2: Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu diantaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo, Kula Bahari. Selamat pagi Kula Bahari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Karipan Lokal pagi hari ini. Happy santai Kula Bahari. Minggu pagi tetap semangat, tapi jangan lupa menjaga kesehatan menjadi prioritas utama kita. Kondisi udara di Kalimantan Tengah masih berkabut. Jadi kalau harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau mulai mengalami sesak atau sulit bernapas, nyeri dada, pusing berat atau kondisi tubuh terasa semakin tidak nyaman, segera mencari pertolongan medis nih Kula Bahari. Jangan tunggu sampai kondisi kamu memburuk baru kamu peduli akan kesehatan. Dan Kula Bahari jangan lupa untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan tetap pantau kualitas udara kita di Kalimantan Tengah. Selamat menikmati hari Minggu Kula Bahari.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
2: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
1: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
2: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
1: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
2: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
3: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: ternama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.